0: nasara won Najeriya tsohon sufeta janar na ƴan sanda a kasar Muhammad Abubakar Adamu ya zama dan takarar gwamna na jam'iyyar SDP a jihar Domin fafatawa a babban zaben shekarar 2027 dake tafe. Adamu ya maye gurbin Musa Adamu Angbani wadda ya janye daga takarar kujerar gwamnan na jihar. An dai zabe shi ne ta hanyar zaben fidda gwani wanda ya gudana kai tsaye da jam'iyyar ta gudanar ranar Asabar da ta gabata, inda aka tabbatar da sakamakon ta hanyar sakon murya. Kana hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC ta sanya ido kan tsarin bisa tanadin dokar zabe da ka'idojin hukumar. Da yake jawabi jim kadan bayan samun nasarar, Adamu ya bayyana cewa ya yanke shawarar tsayawa takara ne sakamakon nazarin da yayi akan kalubalen da al'umar jihar ke fuskanta, wadda suka hada da rashin isassun kayan more rayuwa, mummunan yanayin hanyoyi, da kuma rashin samun damar kula da lafiya yadda ya kamata. Anan kuma hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa wato INEC a Najeriya da rundunar ƴan sandan kasar sun lashe takobin daukar mataki kan ƴan siyasa da ke mummunan barazana ga abokan hamayya, yayin da ake kara kaimi wajen tunkarar babban zaben kasar da ke tafi a shekarar 2027. Bangarorin biyu sun bayyana haka ne ga kamfanin jaridar Sunday Punch da ake wallafawa a kasar, yayin da suke amsa tambayoyi kan damuwar jama'a game da karuwar kalaman batanci daga masu ruwa da tsaki a siyasa a fadin kasar.
1: Tun gaida Nasiru da taskar siyasa mu ta wannan rana, yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.

0: 2027 dake tafe Adamu ya mai gurbin Musa Adamu Angbani wadda ya janye daga takarar kujerar gwamnatin na jihar an dai zabe shi ne ta hanyar zaben fidda gwani wanda ya gudana kai tsaye da jam'iyyar ta gudanar ranar Asabar da ta gabata inda aka tabbatar da sakamakon ta hanyar sakon murya kana hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC ta sanya ido kan tsarin bisa tanadin dokar zabe da ka'idojin hukumar da yake jawabi jim kadan bayan samun nasarar Adamu ya bayyana cewa ya yanke shawarar tsayawa takara ne sakamakon nazarin da yayi akan kalubalen da al'ummar jihar ke fuskanta wanda suka hada da rashin isassun kayan more rayuwa mummunan yanayin hanyoyi da kuma rashin samun damar kula da lafiya yadda ya kamata anan kuma hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa wato INEC a Najeriya da rundunar yan sandan kasar sallashi takobin daukar mataki kan yan siyasa dake mummunan barazana ga abokan hamayya yayin da ake ƙara kaimi wajen tunkarar babban zaben kasar da ke tafi a shekarar 2027 bangarorin biyu sun bayyana haka ne ga kamfanin jaridar Sunday Punch da ake wallafawa a kasar yayin da suke amsa tambayoyi kan damuwar jama'a game da karuwar kalaman batanci daga masu ruwa da tsaki a siyasa a fadin kasar
1: tun gaida Nasiru da taskar siyasa mu ta wannan rana yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba